Assalamualaikum. Saya kasih sudah ikuti ruangnya jalanan Mastro melalui radio 102.9. Ikuti seperti biasa jam 10 lebih sampai jam 12. Pada-pada tengok ke Kulaflah, pada tengok ke Bashar, pada tengok ke Kak Halim, juga peminat ruang yang dihormati semua. Kata main main mata jajah-jajah dan pijak-pijak ni dah. Pakat-pakat nak jep-jep-jep jelek tu. Nak jep-jep jelek. Nak nusuk ke apa tu? Nusuk mata hitam sikit lah tengah hari gini tu. Putih stata berat-berat tip peminat ruang ni. Apa tak kata berbeza kita kemarin ni ada janji tu lagu mana lah kat pagi juga dah ingat-ingat dicuba ingat-ingat bembe sedap tu kat you dia tu tak jumpa you je haji darat mengaduh pergi ke Mekoh kalau lalu jalan ke Dawai ada situ betilah makan-makan ming sedap ais dah sedap Mr. Stuk kata terima kasih semua. Lepas tu siapa tu Kun Arafat Madiah yang kata kau pelan kat pelan Malay. Pelan Malay noi. Saat ni Malay ni Malay. Mari kita ikut tisu minat lagu Malay je. Mari kita ikut.

Oh, semua dengar lagu tu ibu gado, mendengar dengar lagu Malaysia, kata dengar lagu Malaysia tu. Kak Papa saya Thailand semua lagu nasi ati, lagu tepat ati ati, lagu Malaysia ati, lagu minat pada peminat orang itu. Dia minta maghrib tak leh doh, dia tunggu. Nak buil ha, minta maghrib tu. Nak pergi tunggu lepas sari. Hari ni aku bahagia Malaysia pula ko. Pantung terengadah dah. Cita tak. Sakitnya tu di sini. Minta maghrib, terima kasih semua peminat orang. Duduk ke danduk lah selangor pula tu. Minta ikuti, dia juga terhibur semua sedih. Ikuti pada hari ni.

Assalamualaikum. Sedap punya pukul 12 tengah hari kita mendengar khabar pula dah akak dah. Hari ni pada mai jumpa dengan semua hari Rabu. Hari Rabu tepat 14 Tulakum 2569. Bersama dengan dua hari bulan Jamadil Awal ataupun Jamadil Ula 1448 Hijriah. Fardu solat dia akak hari ni Zuhur pukul 12:03. Boleh dalam ni dia akak deh. Ni pukul 12:05 dah. Pak Demai hulok lewat sikit dah dia akak ni. Asar 3:19, Maghrib 2:02, Isya 7:08, Subuh pukul 4:48, Syuruk pukul 6 dan waktu duha pukul 2:08 pagi esok. Ni dia waktu solat. Waktu semaya hari ni dia akak. Kamadie cuaca. Lagu mana cuaca hari ni dia akak. Ramalan cuaca pada hari Rabu 14 Tulakum 2559 mula pada J pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 J. Katanya kawasan bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting angin timur dan angin tenggara meliputi Teluk Thai. Kepada dek kakak ho duduk kawasan bahaya, haraklah hati-hati bingat-bingat dari ribut petih. Bagi orang kerja kelaut pun haraklah hati-hati bingat-bingat tubik kelaut dek kakak. Bahagian selatan sebelah patah timur, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin timur selaju 15 hingga 30 km 1 J di Laut Glome 1 mic. Tepat ada ribut petir Glome lebih pada 2 mic. Bahagian selatan sebelah patah barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Angin timur selaju 15 hingga 30 km 1 J di Laut Glome 1 mic. Tepat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 mai. Pas ni kita mai tengok 3 wilayah berhampiran kita ni. Mula di wilayah Tani dulu. Hari ni wilayah Tani kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa Meng, Yakring, Yakrang, Mayo, Penarik dan apa Saiburi. Angin timur selaju 15 hingga 30 km 1 J di Laut Glome 1 mic. Jaka kata suhu tinggi sekali hari ini 33 darjah Celsius. Rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 1:00 petang. Esok matahari tubik pukul 2:00 pagi. Cawak jala. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% juga dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Pemeng, Raman, Kerumpine, Jahar, Kabang dan apa Betong. Angin timur selaju 15 hingga 30 km 1 J. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 1:00 petang. Esok matahari tubik pukul 1:00 pagi. Cawak nara kita dek akak kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 90% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat juga. Nara kita ni hujan ada sikit kawasan Pemeng, Bacok, Jingo, Sisakon, Cenek, Sukirin dan apa Wang. Angin timur selaju 15 hingga 30 km 1 J di Laut Glome 1 mic. Tepat ada ribut petir gelombang lebih pada 2 mic. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 5:58 petang. Esok matahari tubik pukul 5:59 pagi. Hari ini boleh jatuh pukul 8:42 malam. Esok boleh naik pukul 9:34 pagi. Esok air pasir pukul 9:14 pagi dan pukul 11:10 malam.
Esok ai suruh pukul 4:56 minit pagi de pukul 3:36 minit petang. Ha, ai pasal ai suruh dua masuk de akak hari ni deh. Ha, ni dia cuaca tak ada berubah lagi hujan-hujan ni. Ha, masih ada lagi lah tanin jalan naga supo de akak 60%. Banyak hari dah duk tarun ni de akak deh. Ha. Ah, lo ni hujan tak serata deh. Telah mana kita tahu dah deh akak. Ah, tiap kali keluar pada rumah kok, kalau pergi pagi kelik petai atau pergi pagi kelik malek kok, ah, bok sedia selalu lah baju-baju je, payung-payung deh. We ada tah mutu kereta. Ah, kerana masa ni masa musim hujan dah deh akak deh. Terkadang kita keluar pada rumah tu hujan tak ada. Ah, tahu mana hulu kelik petai kare kok, hujan dah. Ah, sebab tu kita kena sedia selalu, cedek selalu deh akak deh. Ah, ni dia. Ah, panik sama kabar selalu dek aku. Kabar mulu sekali hari ni pun tak lek tabukelah dek aku nak sapa bi tahu kepada dek aku buat kena dengan hujan-hujan lalu ni dek aku deh. Ah, hujan-hujan ni ah adik aku kita banyak ke dok main teknologi baru-baru ni. Pas hujan learning tu pesan kilat lita gapo deh pian. Ah, deh. Ah, kena bahaya tu dek aku. Deh, bahaya. Pas ni katanya pada tempat 12 kemarin dia akak pada siapa beritahu 12 tulah lah ini 14 dia akak dah berita dia membahas tari ni deh. Katanya ada berlaku adik kakak kita kawasan pertama kena panah lita dia akak kena lita ni gak siapa ke min gardenio dia kena lita kak dia akak deh. Bunyi mi kata main telefon bermain telefon panah mari dengan di api telefon tu boleh ada dia kau deh. Atau dia hantar masakit semasa hantar masakit tu dengan dunia tengok jalan kita tak ada siapa masakit lagi dia kau deh. Ni katanya berlaku kejadian orang weru dia kau orang muda lah kita bukan weru nak orang muda apa tambah mati dari kejadian kena panah lita. Pihak ni apa suruh tolong apa ye orang mati kena lita ni akan dapat ni apa suruh tarik suruh tolong lah dia akak deh hak ye akan dapat deh. Jadi naik kris sedar suk sebai ni apa tabah dia kata dia pukul 4 petai pada tempat 12 tu lakum yang telah lepas apa tabah dapat laporan dari Tok Nebe tempat 3 mungkin kok seton kok kapok deh apa tabah cawan naro katanya ada berlaku apa ni rakyat ada berlaku orang lah dah berlaku orang kena panah lita ada Tok Nebe telefon kena apa dah kata ada orang kena panah lita namanya Muhammad Safian Mak Dorome umur 38 tahun dia ni orang dari kampung Tarya Si Pengan orang duduk dari kampung Tarya Si Pengan jadi dia kena lita ni semasa duduk kecek telefon dia akak ni inilah pucuknya deh. Sebab tu dia pula pian-pian lita jangan buat berani dia akak. Tengah-tengah dia mau pihak kata orang jamin lo ni dia kata tak nak sakut bau telefon dengan lita ni. Pas ni hok kena ditabah ni lagu mana tak tahulah ni deh. Tapi semasa duk kecek telefon katanya lita mai pas lita mai ya kena mai api mai cari api tertu dah dah kau kat telefon tu ada api deh mai cok di situ dah kau deh. Kamar dia apabila tak nak apa tahu dah dah kau deh ya we tahu kepada pihak tok menenebe dan juga pihak pencanati kawasan mungkin kok siapa tu suruh give kemudahlah. Tu lagi tolong lah bantu lagi tolong dah orang sakit hatta ke hospital kalau dia katanya apa orang sakit ni lah orang kena panah lita tak tahu sakit mati tengok jalan lagi belum siapa hospital dia akak deh. Lepas pada tu katanya pukul 4:30 pihak naik ampe tabah sekali dengan belak ampe sama-sama pergi zekroh wismangat kepada isteri dia dek akau kepada isteri dia duduk mau sakit lah kerana tak mati tengah jalan pun dia mata siapa mau sakit juga nak test tengok dek akau deh. Gak keluarga dia duduk mau sakit belakang lah gak pihak naik ampe tabah segera pergi zekroh selalu wismangat deh di ampe tabah di hospital tabah mungkin cehe deh serta nak apa suruh beritahu kepada canati bubung unit kerja yang bersakut paut
untuk gue pertolongnya mikut hak ye ake dapat. Ah, mikut hak-hak ake dapat bak mikut apa undang-undang kerja lah deh. Ah, mikut undang-undang kerja ni orang mati pucuk kena lita ni ataupun panggil bahaya tabiat ini pai tamacat dek gapo te dapat tolong dia dek kau. Ah, kau nak pucuk suasana nanti yang bersaku pau tu suruh tolong tarilah, suruh tu caralah mudah kata. Apa yang ake dapat deh boleh bui ke anak bini dia deh. Kamri perlu baik juga pihak nak bertabar wi pingat teh pada rakyat semua supaya kakak jaga pakak pakak beringat deh dari apa ni lita ni dari apa ribu hujel bak lita panah lita kilak kilak ni dah kau. Nak pergi bertenek pada rakyat suruh sama-sama bingat lah. Jangan elok lah buat kegiat tegapo di tengah tengah padai. Semasa hujan lebat kilat lita duk kira-kira. Tosir biduk lah tengah-tengah tengah tempat-tempat luar-luar tu ada akak. Nah, serta tosir berguna alat-alat berhubungnya. Ataupun tak boleh tak boleh berguna terosak mudah-mudahan tu. Terosak gapo dah duk kajak terosak tengah tempat-tempat luar ko. Nah, semasa hujan lebat guruh kilat lita gapo ni. Tak sewi mahai terosak untuk keselamatan. Deh. Serta nak ayat kata bukan kata tengah padai saja dak lah. Kalau hujan lebat kilat gapo guruh dengan deh dalam rumah pun sepatu juga dak akak. Telefon pun tak sedok mai lah dak akak deh. TV kalau dak tengok TV gapo ha bercakap dengan api ni tak sedok tengok web nyocoh belaka dak akak. Kerana bahaya deh. Kilat lita ni bahaya yang mari di api pa. Kita dok tengok terotak apa api juga dak akak. Tapi setengah-setengah deh orang muda-muda lah ni, orang mengaji lah ni, dia tak ada takut apa-apa. Lita dengan telefon dengan terotak ni, dia kata api lain-lain. Dia mau pakai lagu tu. Tapi pihak bomo buat kaji dia kata sakut pau. Sakut pau dia kau. Pah, kita sendiri pun, jaga pada kau kata, adik kakak tu semua pun jaga kata sakut pau. Kerana, apa yang panggil peristiwa macam ni, banyak dah berlaku dia kau. Bukan kata hok tabak kemarin saja dek aku lepas-lepas mari dek pada sapa dek mati tengah menit le kan dek buat telefon kecil telefon ni lah dek aku deh beso berlaku dah pada saya kata ramai-ramai cahaya lagu tu berlaku dah kalau itu cahaya dah lari nak cucu kita jangan dek main telefon jangan dek pasal terotak jangan dek contoh tu contoh ni semasa guruh kilat hujan lebat dek aku. Pas ke baris tu pula ni ke golok dek akau. Pergi ke tabar dah sana dah golok pula. Katanya di golok ni pun pihak pejabat perkebun getah Koyoto deh. Pejabat perkebun getah apa sengah golok wi pingat teh kepada adik kakak sengah golok suruh gi naik daftar apa ni komun. Tu suruh gi update. Suruh gi update komun perkebun getah. Supaya ake dapat hak pertolongnya apabila kena aiboh lain keratan ni. Jadi pihak pejabat perkebun getah apa sungai golok deh. Justru pihak orang kampung perkebun getah kita ni segera daftar perkebun getah ataupun dibeki data-data komun perkebun getah kita wijadi hok sekarang. Wijadi pak cuban deh kau untuk buat persiapan menyambut musim boh lagi ke daten ni. Tahu dah deh. Bulan 10, 11, 12 ni pak kita hujan boh mari. Deh hujan boh mari kau air lipo deh tanah-tanah mega pak kita deh punoh deh. Pihak kerja akan beri pertolongnya. Telah gitu. Tapi ya lo ni Yesus kita tu gigi betul gigi apa baru dah tau. Dah gigi baru komun kebun-kebun getah kita tu. Lo ni getah kita tu bedah ke ataupun lo ni getah kita baru umur berapa ataupun lo ni getah kita tu boleh potong dah. Suruh biar di pacuban kebun getah kita tu. Tu segera lo ni lah belum hujan sapa mari dia akak deh. Jadi Naima Sufian bin Haji Sama'eh selaku ketua pejabat perkebun getah cawenge Sungai Golok dia kata
dari istihare dari pejabat cuaca deh suruh dekat kakak kita sama-sama bingat deh hujan lebat je akan nak sapa mari boleh sebelah dua belah ataupun akik-akik boleh puluh benih dekat kakak serta bahagian selatan kita pun musim hujan dah lah deh lagi datang ni kalau dia musim hujan kalau tiap kali lagi tak lepas dah deh tanam kita tak ada duduk apa duduk akak naik tinggi semula ada sepatu lo dekat kakak deh tentu I masuk dek aku I boh selai lah dek selai lah apa atau tak selai siapa pucuk tapi panggil I ladu dalam kebun-kebun toh kita dek aku lalu tu nak pun suruh dek kakak kita pekebun toh dek sama-sama lah pakak pergi apa daftar jadi kebun mana yang tak naik daftar lagi suruh pergi daftar. Daftar nama dek kebun toh mana yang daftar dah suruh pergi baru suruh pergi apa ubah kalau ada bubuh hega pun segi baru lah wia di pacuban dah tu tak si yang tak lalu lagu mana tu tak si yang lo ni pihak kajak nak wia pertolongan hega pun yang nak hok baru hok baru bukan itu kita wak berikut tahun dah wak tak naik tabian dah long tabian dah pas ada cara dah kalau gitu hok tu hok lagi tak boleh. Apabila getah kita selebah tak boleh pertolongan dia kau. Kena kita tu kena gi apa? Gi buat menjadi sekarang. So dah pergi tengoklah benda gi tengok tebian kebun getah kita tu. Menjadi hok pacuban dia kau. Gak bagi orang hok nak gi long tebian kebun getah ni, orang hok ada kebun getah tak kurang pada 2 rai. Main naik kuasung rai dah kebun getah tu tak kurang pada 2 rai. Kalau kebun getah serai tu tak boleh. Tak kena daftar lagi kerana tak siapa hak je pihak kajak tak tolong lah kalau selai pun kena orang yang ada kebun toh tak lebih pada 2 rai ataupun tak kurang pada 2 rai 2 rai naik gi lah benda tu kebun toh 2 rai naik gi so gi naik tebian ataupun gi perap komun gi jadi pacuban dia kau untuk terima hak ya pihak kajak nak bui kepada adik kakak kita deh semasa seleboh tu sama kebun getah kita seleboh deh bagi pekebun getah tu dia tahulah lagu mana deh akak deh segera-segera lelon ni deh akak jadi pacuban siapa dia hok tak ada lagi daftar lagi pergi daftar baru deh orang hok daftar dah tu pun kena pergi perap juga kebun getah kita jadi hok sekarang deh akak terkadang deh hok kita naik tabian dulu misal kata kebun getah kita 10 rang kita 2 roko 2 rang misal kata 2 roh 2 rang tinggal lagi 8 rang tu kena pergi bubah tu hok kita tinggal 8 rang dah hok dulu 10 deh kita jual dah misal deh ataupun bubah lain lagi kalau tak bubah gapo pun deh learning dia suruh pergi tu bubah getah tu pergi tengok gigi prap dah tu kalau pergi tengok oh tak ada bubah gapo bubah getah kita sepenilo ya misal kata deh tak apa dah deh akak tapi kena jadi pacuban lah ya kata gitu berita ni royak deh akak deh ni dia. Walau bagaimanapun di apa pekebun getah ketua pejabat pekebun getah Sungai Golok ni sapa kepada adik kakak kita pekebun getah semua sekiranya nak tahu kenyataan lagi belah bubung di pejabat pekebun getah Cawenge Sungai Golok nombor telefon 073-11249 dia dia deh. Pastunya pula metak bagi pak. Gapo metak bagi pak nawak cik asah. Kemarin adalah hari apa? Nawamin Maharat dia kat deh. Ataupun pada sabar kemarin sebagai hari ulenge apa? Hari mangkat Raja Yasmile dia akau. Deh. Gak katanya metak bagi pak bawa pehok kamlang pun cik asah sama-sama pakak dermo darah. Untuk sapa palo kepada Raja Yasmile dek akak. Jadi kemarin ni Pontu Cakrit ucara tenak selaku metak bagi pak mo jago keteguhan bagi pak deh sekali dengan kumpulan cin asa para cetan prajacun cin asa para cetan dan juga pihak kamlang pun dari gong pan tahan rap yang 3 Kerum Tahan Rab yang ke 152 Kaisi Rinton sama-sama pakak derma darah dek akak derma darah di kupule terima derma darah
Hospital Jala. Oh, di gelum ngan tanakan leut deh Hospital Jala apa mun Jala Cawak Jala untuk sapa-pala kepada Raja Yasmila iaitu Prabat Somdet Pra Borom Janaka Tibet Maha Pumipun Adulia Det Maharat Borumanat Bopit. Ha, sabit dengan hari Nawamintara Maharat 13 Tuklakum 2019 dah akau kama dia cara derma darah kali ni tu dah untuk tingat jasa-jasa hok baginda bui kepada rakyat Thai jelata lebih lagi rakyat Thai bahagian selatan kita ni nah, masuk semua lah kama dia hok cabak jalan sendiri pun supaya tu juga ada rakyat cabak jalan dah seolah tu balah budi baginda wak jasa wi kepada adik kakak cawak jala deh katanya tempat derma darah kemarin ni adik kakak kita ramah lah deh cik asa pada cetan pada cacun cik asa sama-sama pakai derma darah deh untuk tingat jasa hok baginda raja deh kama dia pejabat jala apa ni derma darah dah deh sabitnya hari Nawamintara Maharat ni pah katanya cawak naro kita surat bahasa apa ni dia akak ni deh pihak cawak naro kita pun siapa surat saat ni nak mengadakan buat cik asah lah dia akak nak ketetapkan nak mengadakan kegiatan cik asah buat jasa juga sabit dengan hari Nawamintara Maharat 13 Tuklakum 2019 pada tepat 16 Tuklakum 2019 di kerongkan Angkip Nam Kelaiban ane macam para damri mungkin keluar apa mengnaro cawak naro ni naro kita pun nak mengadakan kegiatan cik asa sabit dengan hari Nawamin kerana kemarin naga kita ada buat lagi deh cik asa ni kau kata tak apa nak buat pada Pak Neblah ni tak kau Neblah tu lakum di kerongkan ke Angkit Nam Kelaiban ini macam para damri mungkin keluar apa mengnaga cawak naga kau sapa kepada cik asa kau sunci deh cik asa persetan percacun cik asa kawasan naga ni sama-sama kita pakai gi buat cik asa deh di Angkip Nam Kelaiban dah akak esok lusa dah esok pada 15 lusa hari Jumaat dah akak maat neblah tu lakum 2019 siapa selalu dah pastunya pula masa tak ada dah weh kita main berita luar selalu lah dah berita luar ni kita main tengok apa kupulai peganah huti dek akau dek aku boleh peganah huti dia wi keyakinan kata yo apa dia yo nak balah berarti nak balah dengan cara kuat aku kuat teh sekiranya Amerika tu masuk wak apa masuk bersama buat permusuhan dalam negeri Yemen. Soalnya kalau Amerika serai Yemen atik lah deh pakat dengan orang teru dengan Yemen tu soalnya gitu deh ngak aku boleh peganah huti ni katanya sekiranya Amerika tu wi sokongnya orang sokongnya orang duk serai Yemen ya pun nak balah dengan cara bersama-sama terhadap Amerika deh akak deh dapat apa yang kata Nai Muhammad Al-Bukhaiti selaku semacik kupule peganah huti lah deh dalam Yemen dia kata dia ni dapat sokongnya dari Iran deh wui pening kata dia kupule peganah huti ni nak balah dengan secara besar-besara dia cepat sekiranya Amerika tu masuk apa masuk sokongnya wak apa masuk musuh dalam musuh dalam negeri Yemen ataupun Amerika tu serai negeri Yemen sekali dengan orang lain atik tu orang negeri lain duduk serai Yemen lah ni tidak akau cerita dia ingat kita kepada apa rakyat yang duduk jauh dengan tesan kapal tube dan juga majike di bidang minyak majike minyak deh pom minyak apa tu lah deh oleh kerana dia tu tempat-tempat tersebut ni adalah mak telamak hok pehok tahan deh hok pehok tentera Houthi tu nak serai tolah gitu deh
Ya pingat pada orang kampung lah dah. Orang kampung yang duduk dekat-dekat Senam Bin, dekat Senam Batu Bay. Dari tempat pak, tempat sipen minyak, tempat pom minyak, tempat gapo minyak. Hak Saudi Arabia tu. Nah, deh. Ya tu, majike dan neman hak Saudi Arabia. Ah, deh, majike macam orang hak. Mudah-mudahan tempat-tempat minyak lah. Ada sipen minyak kau, pom minyak kau, subah-subi tu deh. So, orang kapa ada pipi, jaga-jaga. Bingat-bingat. Kerana kawasan tu adalah matlamat hak pihak uti tu. Pihak uti nak serih dah kau deh. Ni dia. Tak ada apa yang manggih. Tak ada beradu lagi lah deh. Permusuhan luar negeri ni dah kau. Bah kabar tunya pula ni kapal tu bear five fly. Ha, kapal tu bear five fly hok Malaysia. Ha, Malaysia dek akau. Ha, mak kedap bear Malaysia ni panye ke masa lagi bata kapal tu bear. Ha, bat apa pun tak jale lah, tak jale kapal tu bear antara Kuala Lumpur dengan Singapura. Hingga sampai esok. Ha, dek soal tu kapal tu bear mali tak gilah beradu tak terbegi di Singapura. Ha, sampai esok ya tu. Mitok-mitok ni sampai esok. Setelah mana ada berlaku apa ni? Asak. Ha, asak hutan dari Indonesia. Wakwi apa ni? Jale tah apa tu belangi lere tah langit tu tak nampak jale mudah kata. Ha, tak nampak jale gak. Malaysia pun tak terbelah di Singapura dia kau. Hingga sampai esok dia tu. Ha, hari ni tak jale esok boleh jadi. Esok tak jalan lagi. Lusa kalau tengok apa suasana asak-asak pun kurang dah. Boleh jadi kapal tu bear five fly hok Malaysia jalan seperti biasa. Tapi dia kata hari ni esok tu kapal tu bear Malaysia tak jalan lagi ke Singapura. Oleh kerana asak leh what we tak senak we say tak molek dah kau. Kapal tu bear nak pergi tak boleh dah kau. Kau bagi orang Malaysia nak pergi Singapura deh. Tak boleh tak bata dulu lah kalau dia beli teket dah soalnya dia beli teket beli kapal dah pun nah karena kapal tu bear tak berjalan nah ya tu nak beradu lagi sampai esok. Jadilah hari ni habis masa dia akan dapat lagi dulu insyaAllah esok hari lah. Kita jumpa pula waktu bersama sikit lagi. Kemarin pada siapa kata hujak kita hok nak gi buat umrah ke deh. Hok buat umrah 49 orang tu deh mau pakak nak klik. Klik mari dah hok apa tak silah hok seh ji ji gapo dah tak hok tak seh. Hok satu tak seh deh kau deh mau pakak tak segi lagi deh. Tak segi lagi lah, memang kelek dah. Sok-sok teh tanin. Kelek sahabat tanin dah dekat kemarin. 49 orang. Dia kata kalau ada musuh perih di lek sana tu lah. Beradu kau. Dia selamat kau. Dia memang nak terbagi semula lah. Tapi bila masa, tak tahu lagi. Tapi, di sening. Hok teh di sening tanin dekat kau deh. Kelek mari, siapa di rumah belakang dah dekat kau. Hok nak pergi buat umrah tapi tak jadi. Dia pakat atau tak jadi nak kelek. Kamu dia, tengah-tengah hok pergi lagi tu. Hok pergi, katanya kemarin siapa di Judah dah. Belum jadi hari ni, siapa di Madinah gak pada pergi lah tu. Duk gila lah. Jadi hok kelek tu siapa di rumah dah. Dia nak kau pergi semula. Hok kamu dia, hok tak nak kelek, dia nak pergi. Kapal tu bear hok Saudi Arabia bisa ambil kapal tu bear lain mari ambil ke di bakok ni boleh gila lah siapa di Judah dah hok kemarin yang beritahu ya ada api hari ni boleh di siapa di Mekah belakang dah dia akak dah dia siapa Mekah dah tak apalah alhamdulillah selamat lah dia akak dah tu ambil mereka kau tunggu ngejale tu ya dia akak ni dah oya kuam kip na hok dia kakak kita hok buat umrah di Mekah dia akak dah learning kena apa tengok ke ada apa kejadian di sana ratik dah kat deh nak gi ikut kita tak pen nak gi sini gi sini nak gi esok gi esok tak leh di sana tak selamat kita beradu dulu dah kat deh kok tengok ke ada lah dah kat pada dulu hari ni assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada peminat-peminat semua yang duk temik ikuti pada Radio 912, Radio untuk Keamanan dan Kemajuan. Pada petang ni, je pukul 2, lebih best, terus je pukul 3. Mari berjumpa dengan peminat semua hari ni, hari Rabu, tepat 14 bulan Tuk Lakom, tarikh 1599. Bersama hari ni, 3 bulan Jamadil Awal tahun 1448 Hijriah. Nah, sebab tu selamat bahagia, salam sejahtera kepada pokcik-mokcik, kakak, adik-adik, ke abis-abis lah. Mana buka dengar, temen-temen kak jadi orang yang teman ke teman, cakun cengpun dengar pada petang ni. Ha? Mari sama-sama ikuti pada hari ni, tak ada gapo super biasa lah. Hari ni satu sehari lagi kita ikuti lagu-lagu Wak Ibrah kepada peminat dah. Dengan lagu-lagu siap dengar kepada peminat super biasa telah. Mari jumpa di udara ni. Sama-sama duk relax, duk buat kerja ke, duk memaduk tajak lain raya ke, tak kira ke kiat-kiat peminat semua yang mana ikuti. Baik, alhamdulillah kat jambung, alhamdulillah pada petang ni sebelumnya bolehlah buat siap tu, buat siap ni lah, mana duk temi-temi, terima kasih semua. Nah, okey, mari kita sama-sama dengar-dengar lagu Wak Ibrah kepada peminat petang ni, ikuti bersama dengan lagu-lagu ikuti ya.

Lepas pergi dengar-dengar lagu we kepada peminat semua pada pada petani dah. Lagu-lagu tu super sokmo lah, super sokmo. Ya, lagu tu super sokmo, lagu tepat teh, lagu Malaysia, lagu Hinus teh. Dalam masa je peminat-peminat dah temen ni. Kita wak ibu re lagu-lagu dah betul-betul gini. Ada setengah tu dengar berita-berita kebagai. Tapi adalah nak sapa satu berita ni. Agota dah kita mai ikuti. Dalam pulau tu lah kuning, kalau tengok ketetap pihak yang royak dalam website, satu website kat jam buku tengok dia. Tepat 12 lagi. Ya tak ada lah. Dua hari. Hari ni tepat 14 dah. Yang dia tak tubik lagi atau kuing dia tu. Kat kita tengok di sebelah hajai. Kalau siapa dia nak pergi jual harga keping, ketak keping tu lah. Di segoro dia ambil 80 neko. 80 neko. Di kelongek 80 ne juga ni. Harga ketak keping. Dah. Lepas tu kalau harga... nanti start. Harga getah pula. Harga getah kalau orang jual yang lukun, yang lukun ni sepuluh dengan getah susu semua. Gitu dah. Yang mahal sikit. Duk di harga 90 setel. Tu. Gak kalau jual pok. Hak ni pok ni nak capu-capu dah boleh ada dah. Ki yang kontuai. Yang ambil harga 80 kok. Orang ni kurang sikit. Pas susu, susu tu mahal, super mahal pada keping sikit lah susu dah. Tapi yang lukun ni mahal dah. Mahal 91 baht, 91 kok. 90 teh. Hak ia 6 yang susu saja. 80 ne kok. 50 teh. Ya mahal sikit pada dengan harga keping. Ni harga letah. Hari ni lah. Gini mana ya royak hok tepat 12 lagi tapi tak turun tak naik lagi lah ni kalau ya wak dah jual gini peminat dah. Sapa-sapa kepada peminat satu website ikuti di sini ya. Okey baik, kita rehat dengan lagu pula dah. Sapa kepada peminat semua ya.

Okey, lepas pagi dengar-dengar lagu kepada peminat semua pada pada petang ni dah. Lagu-lagu tu super sokmo lah, super sokmo. Ya, lagu tu super sokmo, lagu tepat teh, lagu Malaysia, lagu Hindustan. Dalam masa je peminat-peminat dah temen ni. Kita buat ibore lagu-lagu dah petang-petang gini. Ada setengah tu dengar berita-berita kebagai, tapi adalah nak sapa satu berita ni. Gerta dah kita mai ikuti. Dalam pulau tu lah kuning, kalau tengok ketetap pihak ya royak dalam website, satu website kat jam buka tengok dia. Tepat 12 lagi. Ya tak ada lah. Dua hari. Hari ni tepat 14 dah. Jadi tak tubik lagi harta kuing ya tu. Kat kita tengok di sebelah hajai. Kalau siapa dia nak pergi jual harga keping, tak ping tu lah. Di segoro dia ambil 80 neko. 80 neko. Di kelongek 80 ne juga ni. Harga retak ping. Nah, lepas tu kalau harga nanti setah. Harga retak pula. Retak kalau orang jual yang lukun. Yang lukun ni sepuluh dengan retak susu semua. Gitu dah. Yang mahal sikit. Duk di harga 90 stay. Ha tu. Gak kalau jual pok, hok ni pok ni hok capu-capu dah boleh ada dah ki yang kontuai. Yang ambil harga 80 ko. Oh ni kurang sikit. Pas susu, susu tu maha supo maha pada keping sikit lah susu dah. Tapi yang lukun ni maha nah. Maha 91 baht, 91 ko. 90 stay. Hok iya 6 yang susu saja. 80 neko 50 teh. Ya maha sikit pada dengan harga keping. Ni harga getah. Hari ni lah. Hari ni mana ya royak hok tepat 12 lagi. Tapi tak turun tak naik lagi lah ni. Kalau ya wak dah jual gini peminat dah. Sapa-sapa kepada peminat satu website ikuti di sini ya. Okey baik. Kita rehat dengan lagu pula dah. Sapa kepada peminat semua ya.

Saudara yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

Sedap enggak sedang ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwat. Tentunya malah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamai lah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وأن استغفر
1: الله سمع لي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بنعوته إلى يوم الدين، ما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Taala, alhamdulillah malam ini malam yang khamis ya kare bersama lagi dalam ruang cara hidup Muslim. Bersama dengan Bapa Arifin Musa yang di Pertua Persatuan Tadikan Daerah Takbai dia kah, dan juga apa ni adatan kuasa tadikan Wilayah Natiwan di bawah naungan Majlis Agama Islam Wilayah Natiwan kita dia kah. Alhamdulillah kita pada malam ini kita akan beberapa cetusan, beberapa perkara kita bincang bersama dia kak. Bersama dalam hidup kita panggil tingkatkan ilmu dia kak. Tingkatkan ilmu, menafaatkan waktu yang ada dia kak. Ilmu kita kena meningkat semua dia kak. Kuamru tong pem, kuamru tong pem, tong lak lai ni kan patibat ciwit rau ataupun kehidupan manusia yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa Taala ini perlu ada meningkatkan ilmu semua yang ada. Kelakuan manusia yang berada di atas muka bumi ini perlu pada tingkatkan ilmu. Nak tingkat ilmu kena cari ilmu, kena cari ilmu kehidupan, ilmu lagi pada akhirat, ilmu yang boleh bawa kita selamat dunia, selamat di akhirat, di akhirat ilmu. Maksudnya kita tingkatkan ilmu, menafaatkan waktu dia kau. Jangan wi masa sia-sia dia kau. Jangan masa sia-sia. Ia bertemu dia kau, tetamu dia kasih Allah Subhanahu wa Taala. Sedang peringayan menanti Allah. Ia pertamanya, mailah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dia kau. Sebenarnya takwa dia kau. Kalimah takwa ini kita selalu sebut beberapa kali kita adakan majlis, kita adakan satu rancangan, satu pada majlis macam lainnya. Tidak malah kami dengan satu besar dengan Bapa ni. Selalu Bapa menyatakan bahasanya, nikahkan takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Macam mana tuan-tuan? Ialah dengan kita melaksanakan perintah Allah. Dia kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Taala, kita kena menjauhi segala Allah Subhanahu wa Taala larai kepada kita. Ini satu hal penting. Kebetulan sangat pentingnya kita kena laksana. Semalam selagi mana nyawa di kandung badan, selagi mana nyawa berada di tubuh badan kita tuan-tuan, kita kena laksanakan segala perintah Allah. Laksana tentang patibat seneki pacambuan perintah Allah kamsang berbanjar ke Islam kamsang Allah Ta'ala tak kena buat. Laksana mana patibat tak kena buat tuan-tuan. Nah, di samping itu kita kena jauhkan diri kita daripada segala Allah Subhanahu Ta'ala lari kepada kita tuan-tuan. Di mana Allah Ta'ala lari kepada kita terjauh. Tak kena jauh ya kau. Ada kena dekat, ada kena jauh. Tak kena jauh dia kau. Satu kawan ni. jatuh kau ni dua kau tamu buat benda hak Allah Ta'ala suruh pada kita laksanakan, atau kita pun kena jauh dia, kena hindari. Kalau kelima satu Malaysia ini, hindari daripada perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kepada kita jauh lah dia kok. Itu dia ni. Oleh itu hadirin mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu pokok penting dalam kita dalam kehidupan manusia, takwa pada Allah dan takwa mari seorang manusia dan takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Dia tahu dari mana dia mari, dia takut, dia tahu dari mana dia nak duduk, sekarang duduk di mana dan lepas nak ke mana pula. Umat Islam kita, Islam ni kena tahu lagu tu, daripada mana asal kita mari, daripada dari sekarang kita duduk di mana dan ke mana pula. Ke mana pula dia takut. Ada tu? Nak mana pula? Apabila kita halaga tu, ia ada satu tahap. Daripada mana kita mari, duduk mana sekarang di atas dunia, apa boleh Allah Ta'ala hantarkan kita ke dunia. Ni. Niat yang perlu kita kena fikir dia kau. Kita kena mari fikir semula. Sungguh dia mula ngajar kata, bila kaya kau tu dah kita nak buat apa ni, di mana kita berada dah kau, dan kita buat gapo sana, apa yang perlu kita kena buat. Nah ni dah terpaksa kita dah kau. Oleh itu hadirin sedang pendengar yang dihormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang pertama deh. Takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan semena-mena takwa, laksana perintah Allah, dan kita kena jauh. Ini sebagai mukaddimah di pagi ni, betul ada pada malam dia akan ni. Oleh itu kita nak kecek pada malam ni dia akan. Anak kecil bermening, iaitu tingkatkan ilmu dia kau, menafahkan waktu itu. Mana kita kena ngaji lah, tingkat kena ngaji dia kau. Menuntut ilmu serta membudayakannya dalam kehidupan merupakan asas penting dalam membina kekuatan umat dia kau. Katanya baik gitu pada kita. Menuntut ilmu, cari ilmu dia kau, supaya itu boleh menjadi kebudayaan kita. Bukan kita cari ilmu di mana orang ngajar, di mana orang ngajar, di masjid, ustaz dan guru mengajar di masjid. Kadang-kadang kita buat lekeh dia kau, tak kena pergi dah ustaz ni ngajar. Tahu nih gitu. Nah deh, dan jadi membudayakan kehidupan kita. Mana kita buat biasa dia bagi kita tahu, aku lagu ni kehidupan aku. Tengah hari aku kerja tengah hari. Tapi malam aku nak kerja hak Allah. Gimana orang ngajak aku nak hidup dengan orang ngajak sementara masuk waktu isya. Ini tak pentingnya untuk membina kekuatan umat. Untuk bina kekuatan umat Islam, ke umat dia akan bina kekuatan umat lagu ni hidup. Orang Islam kena lagu ni tengah hari kerja malai cari ilmu dia kak. Apa cari ilmu tu? Kerana kena ada ilmu. Nak semaya, nak ibadah kepada Allah, kena ada ilmu. Apa tu? Ilmu tak ada ilmu, tak ada, nak semaya lagu mana? Itu je. Apa tu sebut juga kita dia kok. Ilmu bukan sekadar alat untuk luluh berasa dia kok, bukan. Ilmu kita ngaji, ilmu tu bukan untuk alat nak luluh berasa. Hai pahankan tu sob, hai pahankan sob. Bukan dia kok. Oh yo tu cerita yo tu ha boleh. Nah, kadang-kadang kita rasa gembira dia kok, anak buah kita. Ya ni jom tinang Allah akbar tawasa suka juga anak kita ngaji leh kian ni yum tinang abis semak kerja kalau kita dengar ngaji supo dengar kan tak ada leh kian ni yum ni supo ngaji kalau kita terhidup 1,000 satu misalnya berribu-ribu situ dah mula-mula masuk lagi bapa kan bapanya oh pihak yang berkenaan tidak bui apa ni bui tetang rawang kundai tikian ni yang tindeng ni yo sop dai ni kah kuhai sop ni sop mun ni kuhai sop mun ha misalnya kita lah kita agak sahaja gitu dia ke apa kita boleh anak kita boleh nah ilmu dengan ilmu dia membui satu paket maksudnya yang ni yang tindeng ni aduh ni anak orang cidik ngaji dia kau tapi apa lagi semak kerja supo ya kan ni yung ada yang ni yung dia ni yung lah gitu-gitu nah tak kerja pun melana dia kau haa dia kata kalau tak pihak yang berkena nah ambil kira kepada budak anak-anak buah kita semua ngaji nah juga ada pada juga katanya sebab itulah ilmu bukan sekadar alat untuk luluh periksa bukan afa al-Quran afa kap apa tu kan ni belajar yang kita mengaji dia kok nah bukan luluh untuk periksa saja dah dia kok ataupun untuk mendapat kerja dah nah tapi sumber kemajuan kan patana sumber kemajuan sumber keyakinan dan ketamadunan sewaktu bangsa dia tu. Ah. Itu sumber kemajuan nak patena diri aku, nak patena rakyat, nak patena semua yang ada supaya orang tempat dia kita berilmu dia. Melalui aku bagi pada mereka pengambil melalui mengajar dan sebagainya. Itu. Tapi sumber kemajuan dalam kehidupan manusia. Keyakinan nah, lepas tu ilmu penting antara kelebihannya ialah ilmu dapat melahirkan generasi yang mampu fikir nah ilmu dapat melahirkan seorang ilmu berfikir warah otak cerdik orang ada ilmu apa tu membuat keputusan yang tepat tak cintai nenon krok kau wikrok wicai wikrok mari benda perkara ini boleh kita boleh kau kita mengatasi dan bagaimana cara untuk mengatasi bagaimana perbezaan antara kebenaran dan kebatilan dibandingkan ya tanya itu ilmu yang kita mahu pupukkan hati sebagai manusia tepat perbezaan tempat ni enggak membezakan antara kebenaran dan kebatilan membezakan antara hak benar mana hak batil mana hak jahat ilmu waktu kalau kita tidak ada ilmu menerusi meresapi dari jiwa kita dia kata tak ada ilmu gapo tu ada juga setengah orang itu tak ada ilmu baca Quran pandang mulai ni bad tak kena dah mantul lagu mana ni kata oh, kita turut lah kau ikut lo turut lo sudah dia turut sudah tak tanya mbak ilmu sikit-sikit sudah mula ngakak selalu tapi orang itu turut lah kau dia kau turut lah kau pun tak tuli pun turut kita ada ilmu pun turut Allah aku parah tebas ilmu diri kita sendiri tina kita nak pergi nak mengatasi nak royak dahin yang ni main mi kuat meru lah nyanyi orang turut for kita apa yang nak boleh royak royak kenal dah tapi ada ilmu itulah masa bangga kata itu kita denon itu ni aku tak kajilah mana kali ni untuk aku berlaku ha. Dia katanya itu panggil realiti yang ada dia aku orang kapal aku tu turun untuk turun tahu tu kapal ngaji kapal malam-malam dia tahu ini masalah kita dah kok nak menikah ilmu lagu mana nah sebab itulah tentu ada mulia insyaAllah subhanahu wa ta'ala tidak kok. Nak carilah ilmu tertentu. Dia ganggu orang, jadi apa-apa tu kat orang dah ketemu, ambil ilmu tertentu dah kok. Ambuhlah diri kita sendiri, aku nak buat aku ni weh. Nak tak ilmu tu ada. Bila ilmu ada jiwa kita, kita boleh beza di antara mana hak tak betul, hak benar dan hak tak benar dia kok. Nah, dia beza dah. Tak boleh weh. Dia hidup balas sama kita dah. Kau malu kau orang, malu kau orang. La ilaha illallah, subhanallah karim dia kali. Ilmu yang dapat ama yang bermanfaat akan menjadikan seorang itu menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dia kok. Ilmu yang munafa' bermakna ilmu yang berguna lah. Ilmu yang berguna ni, nah, munafa' ni akan jadikan seorang itu lebih dekat kepada Allah. Dia nak semayat, apa yang baca dia tu, ibadat semua munafa' bagi dia. Nah, semua tinggal aku je hidup pagi berilmu, pakai ilmu yang ngaji, yaman dengan apa yang ngaji dia. Nah, mana lebih dekat kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang tu kerananya semakin banyak perkara yang kita tahu, nah, semakin besar rasa takut, tunduk, tawaduk dia kok. Sebab itulah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269 dia kok. Ia bermaksudnya Allah memberikan hikmah kebijaksanaan. Allah taala beri, Allah taala memberikan hikmah kebijaksanaan dia kok, ilmu yang berguna ni pada siapa yang dikehendaki, siapa jenuh. Menurut aturan yang ditentukan, atau nak bui dia kok, atau nak bagi, atau nak memberi, nak buikan hikmah, atau nak buikan kebijaksanaan dia kok. Apa yang dia jatuh, iaitu ilmu berguna lah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau tak nak bui ke siapa dia, dia bui lah kok dia. Kerana dia nak bui siapa dia. Kalau tak nak bui ilmu pada siapa dia kok. Jadi kan nak kira kok. Allah Akbar. Ha, itu dia. Terasa lagu mana terhadap diri kita sendiri dia kok. Oleh itu hadirin sedang pendengar yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Dia. Tani Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita hikmah, bagi pada kita kebijaksanaan, ilmu yang berguna. Kepada siapa saja yang dikehendaki Nabi ya bui ilmu dia kok. Itu atau bagaimana Allah taala menurut aturan dia lah, menurut aturan taala, aturan atur macam mana surah 23 tu. Menurut aturan yang ditetapkan Allah taala. Dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, nah, tanabui hikmah kepada mereka, maka sungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan mereka orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Itu dari surah Al-Baqarah ayat 29. Ini deh. Itu dia. Hadirin sedang pendengar yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmu kita dia kan memperdayakan, apa ni, dibudayakan masyarakat. Mana suka belajar ilmu apa yang dibudayakan, sok-sok mu, buat sok mu lah.

lagu ni sokmo tiap malam orang tu ngaji ke bukan orang tolong ngaji lah. Apa tena wala ni orang tu mari ke apa. Ngendak dia betul lah ni ngajar je tu usah ngajar mai masjid kita dia kok. Patut kok orang tolong orang dengar. Tak ada tak nak menikah. Lepas dia orang tu mari we. Ada orang tolong tu mari sokmo. Nah, kemah-kemah itu dah cukup dengan ngajar aku. Bukan marah. Jatuh orang itu lho. Boleh ke tak kita kena ajak orang lain pulak ngaji? Kalau sore yang mari kita ajak lima orang. Mari kita ngaji. Tak ada. Mana? Mana orang malah yang ngajar itu dua bahagian manusia. Yang pertama manusia ada belasah. Kedua ada masjid yang ngajar. Yang kedua, Tuhan yang mana manusia. Dia ada dah kopi. Tunggu sentara berarti isu. Tak apa mana. Nah, babur ngajar nung tah masjid nung bom dia kau. Nah, ada kata malah ngajar malah ilmu, malah bagi ilmu kita pun ada juga. Pecah dua dah manusia situ. Ahli masjid juga ya kau. Ya tu jamil learning, jamil learning dalam masa perjalanan aku jamil learning. Orang mengorek ni maya. Orang ngorek maya. Oh, alhamdulillah ustaz main ngajar. Ustaz atau tapi pun sudah assalamualaikum warahmatullahi kane assalamualaikum warahmatullahi nak duk baca mirip bila pah tu sorge duoge tu duoge kok tiga bahasa ni kak sembari deh ni atas ni yang katanya lamin lo ni dah kok apa tu kok Amir Alamin. Sampai saya tunggu bulan ya, tu lagi tu tak paling mendo ke. Bin dengan ngajar dengan udah kopi memang kamu kata kopi lah. Bila dia kata nyatanya tempat kita sampai sekarang tidak buat cikgu di mana-mana lah gitu juga tempat lain boleh. Apa tu orang nak mengajar ilmu kita pun mimi kam lancai. Tak ada himmah nak main ngajar. Kita ngaji dalam lima tahun-tahun dia kok 10 tahun tunggu nak ngaji. 20 tahun ngaji baru boleh buka pondok, baru boleh main ngajar Malaysia. Ah, ustaz tunggu tu main ngajar Malaysia kita macam kita dah kok. Tapi kita buat MTM gitu dah kok. Dan sebutnya zaman sekarang inilah. Buat macam mana? Bagi tiga hari sengori lepas itu dia kok. Pakai dengar ilmu. Ngajar dia kau. Nah, supaya mana-mana masjid. Kalau kuliah subuh lain sikit, dia mesti tunggu sikit. Kalau pengharik, assalamualaikum kane, assalamualaikum kiri. Ada lah. Tak balik ada lah. Nah, itu. Pak kita nak macam mana, ibadat kita nak bikin nak cara. Duduk kedai kopi ni kau dengar tak jauh Allah tu ustaz tu ngajar lama isu tak tidur dia ngepek deh tu ajar empat semaya tu empat dah semaya tu ngajar tak habis-habis lagi deh empat semaya ada kerja dah kopi pun juga ada kerja dah kopi for you tidak mengatakan mana-mana dia akan ni atau for kita kena sedar maksudnya di akhir zaman deh kita kena tu lah tu di masjid masa orang ngajar tu kita dapat ilmu tu yang kedua dapat pahala pulak ni yang etika masjid tu tuan tapi tak nampak kita orang kita tak nampak payah nampak benda-benda lagu tu payah nampak bila kau nampak je nah hatta zutumul maqabir ambil aku sengi kubur aku nampak Allah aku sesat dunia mula nah ilah Allah aku tak sejistai tak ada tak pergi langsung pada masjid aku mak tak pergi langsung level tu tak langsung tidak terlintas di hati lagi majmuk tak ada langsung tu yang katuk yang koci mata hati dia main dia ngomong gitu-gitu dia aku dan itulah perangai apa yang panggil manusia zaman sekarang kalau kita ada pengajian malai kalau kat mari sendiri kita akan mari paksa kita mari ajak oleh empat orang yang mari mengajar dia aku beda tak orang tu dah tu pilih kita orang tu dah tu nak ngajar kita malam ni hari kita orang tu dah tu 20 orang tu

Nah, mai sok nung lembagus maye. Di mana dia kau? Tak menikah. Ajak orang lain tak mai ngaji. Apa nak satu kali tanya ke ngaji mana lah? Ngaji mana yang tu kubu dia kau? Nah, kita pun beti beti semengorik ya bukan? Tak kira jauh lagi Muhammad tu. Nah, nah. Kita banyak lagi beti masjid tu. Mengorik. Oh kita mari kita pun tanya kita gapung ngaji. Oh ada kita kening-kening ya aja ada aku. Ane. Apa orang ngaji tu? Tak ama mano nak mau turun belako tu. Oh ngaji buat kita nak semua apa orang ada ngaji. Ada 10 orang gitu. Ne. Ah itu pun dengar nak apa pun ngaji. Terus tak malah tu ngaji. Tajuk apa mau apa yang sebut gitu. Ah dia panu tak tajuk lah tengah yang ngaji tu. Ne. Berapa ada semua orang yang biasa tu? Nah, itu orang pun yang berhenti kat iso dah kau. Habis dah iso tu. Nah, yang berhenti kata kita. Dah kena puas ni kat iso dah. Nah, iso sudah siap bel kau. Oh, ramah lah kau memo. Iso ramah. Iso tu ramah dia kau. Lepas tu dia katanya ilmu ini perlu. Nah. Bukan sekadar ni orang tu dok. Nah, masa tak umat yang jelek fikrah. Mana minta buku fikrah buku. Ilmu tu titik hati kita, nilai moralnya dan kaya gaya dengan hikmah akan terbentuk dah tu. Nilai moral kunka akan jariah tam dan gaya dengan hikmah akan terbentuk dah tu. Terbentuk akan jadi satu karu ada jiwa-jiwa ke manusia. Batu umat yang berilmu lebih mudah bersatu. Mudah bersatu dia. Umat yang berilmu, orang ada ilmu ni mudah satu. Dia kata, dengar ketua. Habis lagu ni sosok kata. Dua tiga dah dia. Kerana perbezaan diurus dengan akal dan adab. Nah, orang ilmu ada ni, ilmu yang ada pada mereka itu, dia urus serianya. Dia boleh dengan akal, dengan fikiran dia. Dengan adab, dengan akhlak dan sebagainya. Nah, boleh satu kata, boleh dengan pakar. Tak boleh, dua kita, dua fikrah, fikir kita, akal kita, dan adab-adab. Bukan emosi dan kejahilan, bukan. Ikut asal nak buat, bukan kita tahu, tak boleh. Ani. Tapi kalau kita ada ilmu itulah ilmu akan jadi pokok penting. Nampak? No satu padu capen yang dia nemu markim keng tu neno. Kenapa kan no manusia ngaji belako? Wanita ngaji, juga muslimah ngaji, juga tua ngaji, ketua jateng ngaji di masjid penuh mengajar. Tak kau tu gua mana mai ngajar dengan belako dia aku penuh. Nee tak balik doh. Nee tak turun doh ngorek. Puncuk utama imam kita yang berwibawa mikunna paham dia boleh tarik orang mari. Boleh tarik orang mari. Nak mendidik jiwa makmum dia dengan berilmu dia. Dengan guna apa? Dengan guna akal dan fikiran dan adab. Bukan dengan kejahilan, bukan dengan emosi, dengan dia tu muafaqah. Jadi semua bahasanya ilmu itu ia benar akan menyucikan jiwa. Ilmu yang ada daripada manusia itu menyucikan jiwa. Karena ilmu yang benar akan menyucikan jiwa dan bentuk akhlak yang mulia dia. Timur panggil okma bin pun okma wah. Orang ada ilmu ni jiwa yang bersih. Cuci bentuk dan keluar pada mereka akhlak yang mulia. Tak ada ilmu ni. Tak ada ilmu tak jahe tuki, tak ada benda kecep tak kerti. Orang ilmu ni nak tubik sekarang jaga mulia, dia tahu akhlak orang tua lah ke mana, akhlak sama guru lah ke mana, akhlak dengan beradik ke mana, dengan sekapung lah ke mana, apabila kecek tu lagu mana. Ada tak akhlak mulia?
ni ni paedah atau paedah ni ilmu ni. Habis dia tak ada lagu tu aku main perasaan eh, kat lo kau tu biar aku mana no, cecek ada kena cara dan buat apa boleh semua kasih dia tu. Nah misalnya dia kapan kita buat apa boleh kun kun kun kun kun kun ni. Nah deh, nah sebab tu, sebab itulah kerana ilmu yang benar akan menyucikan jiwa dan bentuk akhlak yang mulia. Boleh bentuk keluarkan akhlak yang mulia. Sama ada akhlak dari segi kecep dia, akhlak yang mulia, kecep guna cara. Ni jalan ni dia mulai masyarakat pun Allah Akbar. Cuminya dia tu dia kata dia. Tak pernah kata kau guys, jumpa orang senyum, jumpa orang bisalah, assalamualaikum. Atau tak kopi pun assalamualaikum dia kata. Bentuk akhlak yang mulia. Apa kadang mata ilmu sana. Haa, batulah mengajilah tinggi-tinggi. Doktor kau ke apa semua ngaji dia aku. Jangan tinggal ngaji selagi itu al bicara akhlak selagi. Bicara kata-kata tu beda keluar pada mulutmu. Bicara tangi lagu mana. Bicara kaki lagu mana. Nah, tak akhlak ni bentuk akhlak yang mulia. Nah, berkata, oh, ya tu. Eh, tak ada orang dia tu. Mana dia tinggi tu. Doktor, tempat kat doktor. Ada. Mulung aku kecil molek mulung aku. Nah, tapi kak ngaji dia ketul tu. Tapi jatuh jahit kak. No, tegur selisih undang. Ada ngaji sekali. Aku patung ngaji sekali. Matayung ngaji sekali. Aku agak yang ngaji mulung matayung. Misal ni. Ini apa misal ni. Bukan sungguh. Itu senang kita tu mikir. Mata kena ngaji akhlak selagi. Nah, tu aku ni yang mulung ngaji sekali. Cuma ya duk, ya cili sikit ya duk lah. Sitap neng aku duk, sitap song gitu. Kaji sekali. Nih, dia ingin mengasih. Sudah aku lah ajak kena asih sekali. Dia aku sama-sama. Tapi dia ingin ajak aku, dia berjateri ni. Dia jatuh berjateri dia aku. Lisi tak kecek aku. Eh, tak kecek lisi pun tak go pun tak. Tapi salah pun tak. Jadi dia kaya duk dengan aku dia apa tu. Tak kerja apa dah dia orang itu mohon. Oh kita bejat teri dia mu, bejat eh bejat tore, bejat eh doktor apa. Tu tapi balik kelik semula dia tu. Di bahaya dia saya dia temu ni Allah. Nah, mula ni. Masalah boyan cerita ni mungkin cerita semua kau ini nyata tu kita tu mikir. Maknanya kita kena ada ilmu. Terutama sekali akhlak yang mulia di sisi kita di aku deh. Bentuk akhlak yang mulia di aku. Kadang ilmu boleh menyucikan jiwa kita dan dia boleh membentuk. Tak ada ilmu ikutlah. Tak ada ilmu ada di sisi kita tu. Dan kita kata tak ada ni. Nak kecil agama mana dengan dia ni. Misalnya. Allahuakbar. Dia tu deh. Itu dia. Hadir mata Allah SWT tu no. Nah, terkenang ngaji surat dia tu. Kena akhlak. Nah, akhlak kita dah kawin, ada doh. Tengah semua dia kau. Itu nak kecoh, tak kena deh. Tak kena mana? Tak kena, kita tidak ada akhlak diri kita sendiri. Dia kerja dengan orang dia kau. Nah, betul lah. Usaha dah kau deh. Kita mengaji lah sikit lagi dah kau. Ngaji deh. Nak bentuk diri kita sendiri. Ilmu ada ni tak buah oleh ilmu dari kita sendiri lah kau. Tak buah ilmu ni kita sendiri. Nah, ilmu yang manfaat dia kau. Allah aku mana ada siapa dia dia kau. Tu dia deh. La ilaha illallah wadahu la syarika lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama lagi kak, sama lagi. Sama lagi dah kak. Yaitunya, nah, dengan ilmu juga dapat membantu kita dah kak berdepan ni cabaran moden. Seperti seperti geologi sungsang. Nah,
ideologi-ideologi sungsang, maklumat palsu, sebagaimana kata tersebut dalam Al-Quran Suratul Ankabut ayat 49 dah tu. Cabar yang berlindungi jawabkan apa sahaja dia kata sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Ankabut 49 dia tu. Al-Quran tetap marinya dari Allah dengan tidak sok lagi, tak ada. Al-Quran daripada Allah, tak kena sok ragu-ragu dah bagaimana. Bahkan ia ayat-ayat keterangan. Al-Quran itu sebagai ayat keterangan yang jelas, nyata, nyata siap, jelas juga dia kok. Nah, yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tapi orang jago lah, orang jago. Nah, Al-Quran itu adalah hati seorang manusia, jago dia dia aku. Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat keterangan kami, malaki orang-orang yang zalim dia aku. Tiada yang mengingkari ayat Allah Ta'ala, tak ada mengingkari ayat Tuhan, malaki orang zalim dia aku. Mereka orang zalim yang mengingkari perintah Allah, mengingkari apa ni ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala bagi pada kita dah tu. Itu penting dalam kehidupan kita hari ini. Hati mata Allah SWT baik deh. Tapi bagi anak-anak kita dah tu, bagi anak-anak generasi muda ni, baik tu nak sebut dah tu, baik generasi muda jawacun kita dan jincan ni supo dah. Anak-anak dan generasi muda kita ni menuntut ilmu perlu diteruskan. Cari ilmu perlu teruskan dah, terus jangan dua main-main saja sekadar gitu sudah dua tadi. Nah, menuntut ilmu perlu diteruskan. Walaupun jadi sekolah. Kerana proses pembelajaran ialah perjalanan seumur hidup dia. Perjalanan seumur hidup dia. Terus dia. Walaupun cuti sekolah, kalau ada hatta juga ngaji fisik. Ngaji fisik kau, kau pengaji tambahan kau, kau lagi dia kau. Nah, kerana ngaji itu adalah proses seumur hidup. Ngaji semua. Cuma kenapa kena bukti? Kerana aliran lagu tu, aliran pengaji lagu tu, aliran pengaji itu setakat atau paknya tineng dan bukti 2 minggu dia ke, boleh 10 bukti 2 minggu. Jadi katanya aliran lagu tu, kalau sungguhnya Islam ni pengaji itu cari ilmu semua, tak boleh bukti. Cari hidup, semua hidup kita nak ada, cari ilmu ni aku. Jadi kalau hanya rehat ya, daripada sisi rehat gitu dia aku, tak rehat juga cari ilmu yang ada dia aku. Bukannya rehat daripada menjadi seorang pelajar, bukan. Jika pelajar berhenti sepenuhnya selama tipu ini, banyak ilmu yang dilupakan. Kalau dah berhenti berlaku, tak ada apa. Orang Al-Fatihah Quran ngapas mula dia kau. Ilmu dah kita berhenti ya, sudah, tak ingat habis dia kau. Kita belajar tu. Metong belajar tak, saya masuk kelas. Ilai dia yang payah untuk kembali
taboko sumula bulo ala mana na eskola buko tu coti ah kena wang kapok giat satu giat untuk anak-anak kita dia aku dah aku tu cakap dia dah kita dah kapok sana dah haram lo ni tapi lagi lo ni dah kau ok ya nak demo dia cuci kita pun juga dia aku telefon tak boleh airport dah nah haa tu je nah apa cuma dulu tak ada tak ada kapok ngaji saja ya tu banyak juga orang tak ngaji dia aku. Nak ulang kaji bahasa malahan tak ada tau. Anak buah kita ni belajar kita nak ulang kaji semula. Ada dah kalau galib memang tu dah kan. Di sekolah penuh memang tu. Memang terosak gitulah dah kau ulang kaji secara santai semasa cuti. Bantu mengekalkan ingat teko kapo ko apa baca tak ada. Jadi tak ada kabur dah kan. Nak menguatkan asas pelajaran dan menjadi pelajar lebih sedia untuk masuk ke dan naik mahawalai kapal lemuk dia boleh masa mana boleh kerana kita apa ni anak nak buah kita orang rajin semua tak apa dia kalau malah agak lo dia dia gitu kita enggak ngajar enggak Allah wakabar kok masa nak pecah dia dia itu dia budak kita dah bila dia kau. Jadi dia tak ada kata nak rasa nak buat ko. Dia rasa nak cuih, nak tulis ko. Tak berlaku. Hatta sangat ko. Hatta menit-menit dah tu. Tapi katanya, ia malah yang dia asah. Dumuh malah dah kemari Pak Lalu. Ini. Bagaimana? Kita nak biar dia kata soti, dia di atas kolom payah lah. Ini. Ini katanya. Proses kita kena proses menjadi tetap kepada anak-anak kita dia kau. Anak kita kena ngaji walaupun sekolah ya ada we habis potri tak pun. Nah, sama ada ke ugamo ke sembah akademik ke. Dia tak kisah ya pada mikir dah. Bagaimana cara nak hidup dia. Bila dia habis ngaji ya nak bini nak baki nak gapo dia kau. Mudah. Dia main ulah kain bagi oh hidup pada ke mana dia kau. Dan bagi rezeki pada mereka bagaimana cara. Patutnya ada ilmu juga dia kau. Tapi nak ulang kaji semula seperti mana dia kata. Oh payah nak ulang kaji semula dia kau. Malah berlaku ulang kaji. Tak ada baca sama zaman dulu dia kau. Dengan zaman dulu ni Allah. Patutnya kena lah jaga-jaga dia kau deh. Imam Bukhari rahimahullah meruayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun min nas si as-sihhat wal faraghu. Dia nah lagu mana dia kau eh nah ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhat wal faraghu. Terjemuhannya dua jenis nikmat dah kok yang kebanyakan manusianya sering terlalai lupa lalai dia kok lalai padanya iaitu nikmat sihat dan nikmat waktu lapang waktu duduk saja dia kok dua nikmat kok paling manusia lupa dia kok waktu sihat lupa nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa nak zikir, lupa nak basuh diri dia kepada zikir pada Allah, lupa nak selawat kepada Nabi, lupa nak sebut subhanallah. Kalah dah sebab aku sihat. Dan sihat ke hijau lu tak usahal. Wah hijau tak apa ingat semua yang baik budak dia aku. Ini mana salah dari sihat. Di mana tak habis sakit sehari ya Allah. Ingat Tuhan ya Allah aku sakit ya Allah sembuhkanlah ya Allah mula nak mi panggil lah ta'ala lah dah sihat mula tak pernah tak pernah jejak rasul nak masjid ni tak pernah rasul nak berasul ni tak pernah jejak rasul nak pergi masa mulai ngajar kapal muknya waktu mengerti belah tak kena kebeh bu kue tu misalnya ni tu dia tapi tu dah getulah sihat dia. Sampai tersakit baru ingat kepada Allah Taala.
ani manusia banyak kelalai dak kok masih sehat dan segolah mano ibadah kepada Allah sakit bawa nama ini ingat kepada Allah dan para masa waktu lapar waktu seni waktu tak ada kawal kawal tu lagi tak ada tanda ingat pada tu hidup dak kok astagfirullahalazim wali walakun tuan yang mulia dikasih Allah SWT dan itulah tahu ilmu yang kita pun perlu kena cari semua bagaimana kita hidup dalam bumi Allah Ta'ala ini. Nah, sebelum jadi jiwa kita menjadi apa ni, jiwa yang selamat, jiwa kita menjadi jiwa yang bersih ya kak. Itu dia. Nah, itu nak jiwa bersih ya kak. Nak jiwa kita bersih pasti kepada jiwa yang tak bersih dia kak. Pasti jiwa tak bersih mehau nak jiwa bersih Andre oleh Tuhan dari mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andre atu malaning nah ada lagi dah kereta bila lagi skor ada lagi proses menuntut ilmu ni nah proses menuntut ilmu tidak terhad pada pelajaran. Nah, pelajaran sahaja. Mungkin proses daripada belajar dia telah itu sahaja dia bukan. Kena isi, kena bubuh. Isilah masa terluai ini dengan membaca bahan-bahan yang meningkatkan kecerdasan fikiran kita dah. Berarti ada belakang masjid, ya ada bilik baca air. Di tarikah ya ada bilik baca air. Tempat nuingan mana ya ada bilik baca air dah kau. Mula nak baca belakang masuk bilik baca air tu. Ni. Pada terosak ni ada dengar aku kena dengar kapo kotukan ni cek piti kau semua. Jadi kau sama pun ada hilang. Nah, bilik baca air ada hilang. Ada baca lah. Tengok ni kau lah. Tengok ni lah. Ada kapo sebuah subi ada ni aku. Internet ni orang sebuah internet ada apa tu ada sebuah subi lah tu. Kalau kita pandai cari ilmu-ilmu dia. Berarti kata bukan tidak ilmu tidak terhad pada pelajaran yang diperoleh dalam bilik rejah bukan lah tu dia. Isilah masa terluar ni ini dengan baca bahan-bahan dan baca bahan yang menikahkan kecerdasan fikir itu dia. Menerokah kemahiran baru kita mampu menjadi seorang Muslim yang berdaya sahih dia. Nah, jangan lupa mengimarah ke masjid dan menghadiri kelas-kelas agama dia kok. Karena dengan takwa yang tersulam itu jiwa akan menjadi benteng daripada kudaan-kudaan syaitan dia kok. Mamu masjid, imarah masjid dia kok. Hadir main kelas-kelas agama dia kok. Ngajar pada setiap malam ngajar masjid temari. Dengan takwa dia kok. Kemudian temari dengan takwa ni jadi penyekat dia benteng daripada kudaan syaitan dia kok. Kita main kok saya tedok oh. Dan gini dengan ngajar benda ni. Allah sang tak Allah sang malah ni. Eh. Ada kuda SHT main duk misi di lingkungan kita lah kot. Perkara-perkara yang dapat mengelak masa terbuat kepada perkara sosial betul nak. Nah. Berlebih seperti kajian pemilihan tidak mengenal masa tak kenal masa hiburan melampau dah kok. Ni melalaikan dengan hiburan melampau atau gaya hidup tidak sehat dah kok. Nah, sebenarnya Islam ni menekan menuntut ilmu. Tidak mengenal masa, untuk ilmu tak ada kenal masa. Karena ia adalah bekal penting untuk hidup pada akhirat. Ilmu dia kata. Ilmu ni adalah bekal penting untuk hidup dunia kepada akhirat. Tu. Lepas tu akhir berlain dia kok di antaranya imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi SAW sudah dia kok. Nah, habis hadiah ni habislah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqa ila jannah. Wamajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah
يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Barang siapa-apa dak yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu dak. Menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah. La ilaha illallah dak. Tak silagi ko. Tidaklah satu kumpul dan berkumpul di dalam sebuah rumah. Di antara rumah-rumah Allah, mestilah. Buat apa tu? Membaca kitabullah Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka. Duh, sesama mereka deh. Malaikat akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan dia. Diliputi ke atas mereka rahmat Allah dan dinaungi oleh malaikat aku. Serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada mereka yang berada di sisinya. Ada di mata Allah SWT deh. Maka malam ini kita tahu dulu, insyaAllah malaikat ni satu malaikat deh. Satu malaikat tidak ada uzur dari apa, jumpa puluk apa dia aku deh. Maaf zahir dan batin, kasar, kerja kasar sebanyak dengan tuan-tuan. Jadi dengan malam ini minta maaf banyak, insyaAllah takkan bimbing bulat malas oleh satu malaikat ni tajuk lah yang perlu dia kau ni. Ini ilmu ni waktu ambil lah perlu yang ada tutup ilmu dia kau ni tak sedut main kemana-mana lah pengodik gini dapat pahala insyaAllah ta'ala dengar dapat pahala duk etikah di majlis dapat pahala pulak dia kau ni insyaAllah ta'ala jumpa dia yang ada dengan kedatang yang tak ada usulah kapa jumpa sama apa yang kita malam malam ni kata dulu aku nukau lihaza wa asallallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih lah kau.